ajudou ilumi aduma be dan dala judu ilumi aduma be dan dala judu ilumi

0: per Xavi, assistència de Xavi, més capelleta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: Sports Assembly.
1: This is Sports Assembly.
2: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM.